0: Bula! Bula vinaka. Ongona Radio 4EB na gauni sala ni kakumburaki na 98.1 FM and na rukuni Story Bridge e Kangaroo Point and ndio talewa sitingono waka viti. Kapakto kai, mei rongo mai viti. Na programo ngo endo rongo e viena veimbo inkedhe ni wakarawai mei na tini kina tini kandua na kaloko. Na edha ngu Alaisa Barton ngu koro mai sese sangani aunrobe. Tumani au tigo na mbongi ni kuwa na marama basumbeka ni sambeto. Arin tabu dola arin.
1: Dola dola vina.
0: Okay, menda barongo tasaramanda na kenda iwang wakanga wakayalo. Ena mada wango.
2: Nandali soni ya nambungi ni kuwa saturu maya na wola ichoni na wasetulu manatikina iwa kina rusungabu kandua. Choni wasetulu manatikina iwa kina rusungabu kandua. Salamani kuburubura taudoko. Endo natikini wola tambu enda kilabina keda na tamata lotu na choni wasetulu tikina itinkaono. Ni salamani irna kuburubura baka ungo na klou. Misalnya kena nalui na indu ambau nga sawak tembura, mika koni rusa koi rayan dua ar sawak tembau tikoya, mera rawat tengah enam bulat tahun mundu. Sa sulit tengah aku cisu kiburubura yang nangau nangko, indu nga natikin burubur lelai, ya waktu buli buli kena aku cisu enonon ngau na. Ia soli mai koko ya kiburubura tau doko, enanggi rawanga mikila ya burubura tau doko na itu kutuku nggo, enonon dalako katukuna yani. Rauta ni rua poindi ono na bilioni na leo I burubura sember ni rongo dana edha ichisu. Tua na bivunua kida I burubura e leo bunga siang tu nikila ni lumani ira taudoko na klou. Rawa li ni ndalako katuku na bivirongo ni lumani ira na klou. Emeni.